0: jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Deco.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
0: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Hah, sepi dah.
4: Iya, yuk.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Aromanya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik.
4: Aceh.
6: Mi sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mi Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Hai, sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
7: Iya.
8: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana?
7: Iya, lewat juga ya wanginya.
8: Mm-mm.
7: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
7: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
9: Radio CBW 105,4 FM.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: 105,4 FM.
5: 100% dan Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silakan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Wah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
5: Oh iya? Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
5: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
5: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sangat praktis. Tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk gue, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Ayo, Neng Manis Sabang Sayang sejangkau siar. Dengerin terus Radio CBB

0: ngerti goyang-yang.
1: Woi, ayam.
0: Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang-yang. Yang digoyang, digoyang-yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang.

105 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemani sabang sayang sejangkau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di pagi hari yang cerah ini, Nemani sabang sayang bakal ditemenin sama Abang Reva nih. Yang pastinya di goyang pagi special weekend ya, bersama Royal 1000 by Soklin. Nah, jadi Nemani sabang sayang nih, yang rumahnya di Jakarta Timur ya, yang di deket sama pasar Perumnas Klender Jakarta Timur, bisa nih merapat karena di sana ada booth-nya Soklin ya. Nemani sabang sayang, ada booth-nya Royal 1000 by Soklin. Jadi Nemani sabang sayang bisa seru-seruan di sana, acaranya bakal seru banget Nemani sabang sayang, dan bisa belanja Royal 1000 Soklin juga. Jadi Nemani sabang sayang yang dekat bisa merapat, dan Abang Revan juga nanti bakalan terhubung nih bersama Pak Budi yang sudah berada di pasar Perumnas Klender Jakarta Timur. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau absen-absen juga boleh nih bersama Bang Revan ya, di 0895 2010 54 atau di Facebooknya Cakti Budi Bak.

Kompas CBB Bandar Rangdut Jakarta 100% Rangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Jangkau Siar masih ditemani sama Bang Reva nih di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soklin. Nah, buat yang Manis Abang Sayang yang rumahnya deket nih sama Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur, bisa nih merapat ya, karena di sana ada butnya Soklin Neng Manis Abang Sayang. Jadi Neng Manis Abang Sayang bisa seru-seruan, dan di sana juga ada bagi-bagi hadiah nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang yang dekat bisa merapat ke sana. Oke. Okay. Dan di sana juga ada kru-kru Radio CBB ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi buat

0: Butnya Royal 1000 by Soklin yang ada di Perumnas Pasar Klender. Oke, kali gitu Bang Revan mau tersambung dulu nih dengan Pak Budi. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana Pak di sana Pak Budi?
1: Alhamdulillah, saya sedang ada di Pasar Progres Klender. Ramai sekali di sini. Kalau Bang Revan sama Nema sedang saya di sini, boleh juga nih karena ramai sekali di sini.
0: Ramai Pak. Nah, cuacanya gimana sekali. Gimana Pak cuacanya?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Iya, hari ini cerah. Ya. Hari ini cerah betul karena kemarin sempat mendung ya. Hari ini cerah.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu keseruannya di booth Royal 1000 by Soklin gimana tuh, Pak?
1: Oke, saya informasikan nih buat teman sebang saya nih. Sekali lagi saya sedang berada di pasar Perumnas Klender. Di sini ada acara Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan. Nah, bersama Royal Hijab Saset 1000 Pelembut Pakaian Konsentrat yang bikin hijab dan pakaian wangi sepanjang hari. Jadi, keseruan apa aja yang ada di sini? Di sini tadi saya sudah dari sebelum jam 7 saya sudah sampai sini. Di sini ada demo produk untuk varian Royal Hijab Saset 1000. Terus juga ada game shopping race. Game shopping race itu tim dari Soklin memanggil 5 orang ibu-ibu untuk berbelanja. Mereka diberikan uang sekitar 50.000 dan mereka wajib membelanja yang sudah belanja sesuai dengan list yang mereka sudah diberikan sama mereka. Siapa yang paling duluan bisa selesai, dialah pemenangnya. Kemudian juga ada lomba goyang jingle Royal by Soklin. Terus juga tadi ada hiburan, ada dari KBE korban apa namanya, korban Bang Emon kalau nggak salah dari Bandung. Nah, kemudian selain itu juga di sini ada door prize, berbagai menarik. Di antaranya tadi ada dari mulai gayung, ember, terus juga ada barang-barang elektronik dari mulai setrika dan masih banyak lagi dari hadiah yang diberikan oleh Royal Soklin. Nah, karena itu buat teman-teman sayang yang kira-kira berdekatan dengan lokasi di sini, jadi saya pikir ayo segera datang ke sini karena selain banyak hadiah ada hiburan yang asik juga selama acara ini. Dan kapan lagi mendapatkan paket spesial Royal Hijab Saset 1000 yang wanginya tahan lama sepanjang hari. Nah, jadi buruan datang ke sini, kita tunggu di sini di acara Royal Soklin 1000.
0: Sampai jam berapa tuh?
1: Begitu, Pak, Bang Revan.
0: Sampai jam berapa tuh Pak acaranya?
1: Bagaimana Bang Revan?
0: Sampai jam berapa acaranya Pak?
1: Sampai siang.
0: Sampai jam,
1: silakan ditunggu.
0: Sampai jam 11 siang
1: bisa,
0: ya Pak?
1: Bisa jam 11-12. Ya,
0: okay,
1: betul.
0: Siap. Nih buat teman-teman sabang sayang nih bisa ya langsung saja merapat yang dekat dengan pasar Perumnas Klender ya yang ada di Jakarta Timur. Terima kasih ya Pak Budi ya.
1: Baik, sama-sama Bang Reva, terima kasih.
0: Ya, siap, sama-sama juga buat Pak Budi ya. Nah, buat teman-teman sabang sayang nih, itu tadi keseruannya yang udah diinformasikan sama Pak Budi ya yang udah berada di pasar Perumnas Klender Jakarta Timur. Jadi buat teman-teman sabang sayang nih yang rumahnya dekat, bisa langsung aja ya merapat ke sana karena di sana ada booth-nya Royal 1000 by Soklin ya. Karena itu nanti teman-teman sabang sayang bisa seru-seruan di sana. Tadi kan ada lomba tuh. Dipanggil 5 ibu-ibu terus dikasih uang sama list buat belanja. Nanti siapa yang paling cepat dia pemenangnya, nanti dapat hadiah tuh. Itu teman-teman sabang sayang bisa dapat banyak hadiah, terus ada door prize juga. Terus ada goyang jinglenya juga. Nah, teman-teman sabang sayang kesana itu bisa dapat banyak hadiah. Makanya nanti tambah untung. Apalagi kalau misalnya teman-teman sabang sayang tuh belanja Royal 1000 by Soklin juga, bisa tambah untung nanti di sana. Nah, tadi hadiahnya dikasih tau Pak Budi, ada setrika, ada gayung, ada ember, ada dispenser juga. Makanya teman-teman sabang sayang buruan merapat kesana ya. Jangan sampai nyesel nih, rumahnya udah deket gak kesana, cuma iri aja sama temennya yang bisa dapat hadiah. Makanya biar gak iri sama temennya, langsung saja merapat. Oke, gitu aja tadi laporan dari Pak Budi dan Abang Revan ya. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada duo Serigala dengan judul lagunya Abuco. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soklin.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu besar Bu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih Bang.
4: Baru borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh iya.
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minya pipi yang kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
10: Ini Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisan 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja, ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
11: Wah, kok bisa?
5: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
11: Wah, Broko banget.
5: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
11: Oh iya? Gimana tuh?
5: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
11: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
5: Ya, intinya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
11: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
5: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
11: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
5: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
12: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
13: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya Siang Kau Siar masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soklin. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang nih yang rumahnya deket sama Pasar Perumnas Klender nih di Jakarta Timur, bisa nih langsung merapat ya, karena di sana ada booth-nya Royal Soklin nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang bisa seru-seruan di sana ya. Tadi seperti yang dibilang sama Pak Budi, di sana itu ada lomba-lomba gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ada sekitar dipanggil nanti 5 ibu-ibu, terus dikasih uang masing-masing tuh 50.000. Nah, disuruh belanja Royal Soklin di situ. Terus dikasih listnya, siapa yang paling cepat selesai belanjanya itu yang menang, nanti bakal dapat banyak hadiah Neng Manis Abang Sayang. Terus ada door prize juga, terus ada lomba goyang jinglenya juga. Wah, ada banyak banget nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi jangan sampai nyesel nih yang rumahnya dekat sama Pasar Perumnas Klender ya di Jakarta Timur, langsung saja merapat karena acaranya sampai siang nanti ya. Kalau siang-siang kan panas banget nih, makanya sekarang mumpung masih pagi-pagi langsung saja merapat dan meramaikan di sana. Yang mau ketemu kru Radio CBB juga ada di sana, ada Pak Budi ya. Oke, sambil menunggu Pak Budi reportase nanti ya, Abang Revan ada informasi nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ini ada aksi pengeroyokan Neng Manis Abang Sayang yang terjadi di dekat stasiun Pasar Senen nih, di Pertamina Petrol Station Bungur nih. Jadi ceritanya tuh ada kayak preman gitu. Premannya itu datang gerombolan, ada sekitar 2 atau 3 orang. Dia itu sebenarnya mau ngeroyok sama supir taksi gitu yang warna biru itu. Neng Manis Abang Sayang pasti tahu kan, supir taksi yang warna biru. Nah, itu tuh enggak tahu kenapa tiba-tiba si premannya tuh mau ngeroyokin supir taksi. Tapi si supir taksinya itu berhasil kabur Neng Manis Abang Sayang, langsung tancap gas. Nah, si premannya ini masih kesel karena memang lagi kesel terus juga kabur. Nah, tambah kesel dong. Langsung si premannya itu langsung meluapkan emosi ke warga sekitar. Jadi ada satu orang remaja itu dikeroyok Neng Manis Abang Sayang sampai mukanya tuh babak belur, luka parah di bagian muka, terus juga keluar darah banyak, cukup banyak ya dari mulutnya. Itu padahal kejadiannya tuh jam 3 pagi dini hari ya Neng Manis Abang Sayang, Minggu pagi ini tadi jam 3. Kejadiannya tuh tadi ya di Pertamina Petrol Station Bungur dekat stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Nah, ini nih kejadiannya sangat disayangkan ya, karena masih ada aja orang yang kayak gini nih. Ini nih motifnya sih mau ngeroyok ini tuh masih belum diketahui ya. Terus juga ada petugas Pertamina yang mau bantuin si anak remaja ini, mau misahin kan, kasihan dikeroyok. Ternyata dia ikut dikeroyok juga Neng Manis Abang Sayang. Jadi korbannya tuh ada 2 orang, satunya anak remaja, terus satunya petugas Pertamina. Nah, itu sangat disayangkan karena warga sekitar tuh cuma nontonin aja dan ngeliatin gitu, nggak ngebantuin. Dan sampai ada korban selanjutnya yaitu petugas Pertamina dikeroyok juga, baru warganya pada bantuin. Nah, ini nih sangat-sangat disayangkan ya Neng Manis Abang Sayang, kejadian kayak gini. Semoga bisa diusut nih, semoga bisa diusut ya sama pihak kepolisian, karena ini muka pelakunya tuh kelihatan jelas ya di video. Jadi kalau misal mau dilaporin ini bisa banget, karena pengeroyokan gak tahu motifnya apa. Soalnya kan awalnya tuh mau keroyok si supir ini taksi yang warna biru, terus karena supirnya kabur ya jadinya dia salah sasaran gitu. Jadinya siapa aja langsung mau dipukulin gitu karena emosi. Ya semoga ini korbannya nih gak kenapa-kenapa ya. Ini 2 orang korbannya gak kenapa-napa, dan semoga pelakunya ini bisa ditangkap nih, karena meresahkan warga sekitar. Karena kejadiannya kayak gitu tuh gak cuma sekali 2 kali tapi sering. Ya semoga kejadian kayak gini gak keulang lagi ya, karena emang benar-benar meresahkan warga sekitar gitu. Ini preman-preman kayak gini meresahkan nih, jam 3 pagi masih aja ngeroyokin orang, bukannya tidur ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih ya, Neng Manis Abang Sayang. Abang Revan mau ingetin lagi buat Neng Manis Abang Sayang yang rumahnya dekat Pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur, bisa langsung merapat ya ke booth-nya Royal by Soklin ya. Di sana nanti Neng Manis Abang Sayang bisa seru-seruan nih, dapat banyak hadiah juga, ada bagi-bagi hadiah, terus ada lombanya juga.
Jadi namun Sabang saya bisa ikut lomba ya. Tadi ada 5 ibu-ibu dikasih uang 50.000 disuruh belanja varian Royal by Soclean. Terus siapa yang paling cepat dia pemenangnya nanti dapat hadiah. Hadiahnya tadi ada banyak ya namun Sabang sayang. Ada setrikaan, ada dispenser, ada gayung, ember, baskom dan perabotan rumah lainnya. Jadi sangat bermanfaat nih namanya Sabang saya pasti untung kalau kesana. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat namanya Sabang sayang. Oke, namanya Sabang sayang ya. Abang Revan mau puterin Iis Piska dengan judul lagunya Nyatakanlah Cinta. Buat namanya Sabang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soclean.

0: Deng Manis Abang Sayang, Air Bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadu Jaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Blitar, break dulu yuk.
7: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi.
7: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api. Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
6: Yuk gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
8: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.
9: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang saya sejak kau siar, balik lagi nih sama Bang Revan ya di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soklin. Oke, yang manis abang sayang, kali ini abang Revan udah tersambung nih dengan Pak Budi yang ingin reportase yang sedang berada di pasar Perumnas Klender Jakarta Timur. Oke, halo.
10: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, Pak Budi. Gimana nih, Pak?
10: Halo. Ya, Pak Revan, kurang begitu jelas suaranya, bisa agak sedikit diperbesar volumenya.
9: Halo. Sudah? Sudah, Pak. Halo.
10: Ya, halo.
9: Sudah masuk, Pak?
10: Ya, sudah masuk.
9: Oke, langsung saja, Pak.
10: Baik, terima kasih Bang Revan. Neng Manis Abang Sayang, kembali lagi saya Budi. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Perumnas Klender di acara Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan bersama Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian wangi sepanjang hari. Nah, bagaimana Neng Manis Abang Sayang, pengen tahu bagaimana keseruannya? Bersama saya sudah hadir dengan Ibu
1: Denita.
10: Dengan Ibu Denita. Dan Ibu Denita ini pagi ini sebagai narasumber saya di sini nih. Bagaimana Bu? Halo, apakah hari ini aman? Sehat?
1: Halo, sehat Pak Budi. Kabar baik.
10: Ya. Bu, kira-kira bisa dijelaskan Bu keseruan dan atau rangkaian acara Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan hari ini ada apa aja Bu?
1: Oke, jadi hari ini kita Royal by Soklin Kemasan 1000 sedang ada program nih Tebar Wangi dan Kelembutan di Pasar Perumnas Klender. Nah, di sini kebetulan seru banget ya Pak Budi, kita ada beberapa activity, ada demo produk untuk varian Royal Hijab 1000 yang kemasan 1000 tentunya, supaya warga-warga yang datang nih ke Pasar Perumnas Klender bisa merasakan wangi dan kelembutan dari Royal Hijab 1000. Selain itu juga kita ada game shopping race, terus juga kita ada lomba goyang jingle Royal by Soklin, dan juga kita ada banyak sekali door prize-door prize menarik, dan tentunya ada hiburan, kita ada joget bersama dan nyanyi bersama di Pasar Perumnas Klender.
10: Dan perlu saya kasih informasi nih Manis Abang Sayang, door prize di sini tadi dari mulai
1: setrika,
10: alat elektronik, kompor 2 tungku, ada juga kipas angin, dan masih banyak lagi. Dan kemudian Bu, ini nih Manis Abang Sayang ini kenapa harus menggunakan Royal Hijab Saset 1000? Emang keunggulannya apa Bu?
1: Oke, jadi memang pada saat kita memakai baju itu kan tentunya harus nyaman supaya lebih pede ya Pak. Jadi memang merawat pakaian itu tuh nggak cukup kalau kita setengah-setengah di perawatannya gitu. Jadi memang tidak boleh setengah-setengah, karena misal cuma pakai deterjen 2-in-1 aja itu tuh nggak cukup. Jadi memang harus dilengkapi dengan pelembut pakaian Royal Concentrate Parfum Hijab, karena Royal Parfum Hijab ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa nih. Jadi kita Royal by Soklin Hijab, kita punya keunggulan Fresh Guard Formula yang bisa menyimpan kesegaran hingga menembus ke serat kain terdalam. Selain itu, kita juga punya kandungan Royal Active Touch yang bisa menebar wangi parfum di setiap sentuhan, sehingga wanginya itu tahan lama sepanjang hari dan juga beraktivitasnya lebih pede gitu Pak. Ya.
10: Baik Bu. Nah, hari ini kan keseruan di Pasar Perumnas Klender Bu. Nah, keseruan Royal Hijab Saset 1000 juga katanya akan bagi-bagi hadiah ke rumah dan akan ada kuis berhadiah puluhan juta rupiah katanya. Bisa dijelaskan Bu?
1: Betul, jadi selain kita mengadakan event ya di Gerbek Pasar di Perumnas Klender, untuk tim Royal by Soklin Parfum Series Hijab 1000, kita akan mendatangi ke rumah-rumah juga nih. Jadi para warga-warga nih yang nanti akan didatengin rumahnya, jangan dibuang dulu bungkusnya. Jadi bungkusnya itu disimpan dulu, karena siapa tahu nanti salah satu dari rumah para Neng Manis Abang Sayang nih dikunjungi sama tim Royal. Jadi memang kita ada hadir di rumah-rumah. Selain itu juga kita ada kuisnya itu berhadiah puluhan juta rupiah ya. Jadi memang untuk bungkus-bungkusnya ini setelah digunakan jangan langsung dibuang, terutama yang khusus Royal by Soklin yang Blue Sapphire kemasan 1000. Jadi tetap disimpan bungkusnya, nanti kita ada program undian bungkus kosong. Caranya yaitu dengan menyertakan 4 bungkus kosong saset Royal Hijab 1000. Variannya harus yang Blue Sapphire ya Pak. Dan kondisinya 80% tidak boleh lecek. Selain itu, masukkan ke dalam amplop dan juga ada jawab pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya itu nanti minta tolong diisi juga. Nanti kalau misal para pendengar nih, Neng Manis Abang Sayang ada kelupaan, nah nanti akan ada iklan-iklannya di radio CBB. Selain itu, sertakan juga data diri yang lengkap, ada nama, alamat, dan juga identitas yang masih berlaku. Lalu untuk kirimnya nanti bisa dikirimkan ke Radio CBB di Kebon Jeruk ya Pak, di Kebon Jeruk. Dan untuk pengumpulan amplop kosongnya itu boleh maksimal tidak ada batasan. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya dan kirimkan sebanyak-banyaknya. Selain itu juga kalau misal mampir ke pasar, di pasar yang kita sedang lagi berjalan program ke pasar, itu bisa dikumpulkan juga Pak.
10: Baik Bu, wah detail sekali informasinya Bu. Nah setelah di pasar Tunas Bender ini Bu, Royal by Sopin 1000 Tebarwangi dan Kelembutan, akan hadir di pasar mana lagi Bu?
1: Oke, jadi nanti setelah di pasar Perumnas Blender, nanti kita akan hadir di pasar Enjo. Jadi nanti kan kunjungan dari tim Royal 1000 Hijab Blue Sapphire di pasar Enjo.
10: Baik. Ibu, terima kasih informasinya Bu. Nah, buat Neng Man Sabang Sayang yang ada di sekitar pasar Perumnas Blender, tunggu apa lagi ayo? Segera merapat ke sini, selain banyak hadiah, ada hiburan yang asik juga selama acara ini akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Dan kapan lagi bisa mendapatkan paket spesial dari Royal Hijab Saset 1000 yang wangi.

Menjeruk Jakarta Barat. Atau nanti Nemanis abang saya bisa kumpulkan yang di dekat rumahnya nih, ada pasar-pasar yang ada booth soklinya. Bisa nih Nemanis abang saya dikumpulin di sana ya. Oke. Dan gak cuma itu, tadi informasinya juga katanya ada sidak juga nih ke rumah-rumah. Jadi Nemanis abang sayang yang beli varian Royal 1000 by Soklin, jangan dibuang dulu bungkusnya ya. Kalau misalnya masih ada, nanti Nemanis abang sayang bisa dapat hadiah puluhan juta katanya. Dan nanti juga ada kuis-kuisnya juga nih Nemanis abang sayang ya. Kuis-kuisnya juga berhadiah puluhan juta. Makanya Nemanis abang sayang buruan datang nih ke pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur. Terus langsung belanja Royal 1000 by Soklin sebanyak-banyaknya, nanti dikumpulin bungkusnya dan ikutan undiannya biar Nemanis abang saya bisa menang puluhan juta rupiah. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Nemanis abang sayang nih. Ada 1001 janji dari Rita Sugiarto. Buat Nemanis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Spesial bersama Royal 1000 by Soklin.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
0: Hah, sepi dah.
2: Iya, iya.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap cantik.
2: Aceh.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Ah, mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
7: Iya kan?
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
10: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
9: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
10: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
9: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
11: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
9: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

Dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ning manis Abang Sen yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di goyang pagi spesial weekend bersama Royal 1000 by Soklin. Nih cuacanya nih di jam 9 lewat 34 menit waktu bilik siar nih manis Abang sayang. Kalau tadi sempat ada matahari panas, tapi sekarang enggak nih, kayaknya ya cerah berawan aja nih yang manis Abang sayang ya. Jadi enak nih apalagi pagi-pagi gini. Jadi buat yang manis Abang sayang yang mau, yang rumahnya deket pasar Perumnas Klender Jakarta Timur, langsung saja merapat nih, karena cuacanya tuh benar-benar mendukung banget nih, cerah tapi gak terlalu panas banget dan gak mendung juga. Jadi cocok nih apalagi hari Minggu bersama keluarganya ke pasar Perumnas Klender dan seru-seruan di booth-nya Royal 1000 by Soklin yang manis Abang sayang. Apalagi di sana nanti ada door prize, ada bagi-bagi hadiah. Hadiahnya ada setrika, ada dispenser, ada ember, gayung, dan yang lainnya ya, ada barang elektronik dan itu juga perabotan rumah tangga. Jadi nih manis Abang sayang nih, belanja juga nih variannya Royal 1000 by Soklin ya. Itu nanti nih manis Abang sayang bisa kumpulin bungkusnya. Nanti bisa kumpulin 4 bungkusnya, terus jawab pertanyaannya, masukin ke dalam amplop, terus tulis data diri Neng Manis Abang Sayang secara lengkap, nanti bisa dikumpulin nih di Radio CBB ya. Untuk undian nih bisa nih dikumpulin di Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Itu bebas katanya, bisa sebanyak-banyaknya Neng Manis Abang Sayang, gak cuma satu amplop aja. Bisa 100 amplop juga boleh nih manis Abang sayang ya. Nanti bisa diundi, undian yang manis Abang sayang bisa menang puluhan juta rupiah. Dan juga nanti ada sidak ke rumah-rumah nih. Siapa tahu nanti rumahnya nih manis Abang sayang didatengin nih sama timnya Royal by Soklin ya. Terus kalau misalnya nih manis Abang sayang masih ada bungkusnya, nanti nih manis Abang sayang bisa dapat puluhan juta rupiah nih dari tim Royal by Soklin. Oke. Sambil menunggu Pak Budi reportase lagi nih, Abang Revan ada informasi buat yang manis Abang sayang sejak kau siar ya. Jadi ada seorang pria nih asal Tuban yang manis Abang sayang harus menjalani cuci darah secara rutin nih di usia 20-an tahun, usia 20 tahunan ya, akibat gagal ginjal yang kronis. Nah ini nih, padahal usianya masih muda, masih umur 20-an, ya gak beda jauh lah sama umurnya Abang Revan ya, masih sepantaran ini. Tapi ini udah kena gagal ginjal kronis nih manis Abang sayang, dan harus menjalani cuci darah. Nah ini tuh ada penyebabnya nih manis Abang sayang. Pas ditanya sama dokter, katanya dia tuh terlalu sering makan mie instan. Selama bertahun-tahun sering banget makan mie instan, hampir setiap hari dalam satu porsi sekali makan nih. Jadi satu porsi makan, nanti sehari bisa 3 kali mungkin ya, karena sesering itu. Nah makanya nih si anaknya tuh yang usia 20 tahun itu nanya nih, emangnya kalau sering makan mie instan bisa kena gagal ginjal dok? Nah terus dokternya tuh menjawab ya, salah satu penyebab gagal ginjal kronis adalah tekanan darah tinggi yang gak terkontrol nih. Kondisi ini bisa dipicu karena konsumsi natrium yang berlebihan dalam jangka panjang. Nah jadi nih manis Abang saya yang harus tahu nih, kalau di mie instan itu kan ada bumbunya. Nah bumbunya itu ada natrium yang tinggi. Kalau misalnya Neng Manis Abang saya mengkonsumsinya berlebihan, apalagi setiap hari natrium itu, nah itu tuh bisa bikin tekanan darah kita tuh tinggi. Nah kalau misalnya tekanan darahnya tinggi terus gak kekontrol, bisa bikin gagal ginjal. Gitu Neng Manis Abang sayang ya. Kan tadi Abang Revan udah bilang nih, mie instan itu termasuk makanan yang tinggi natrium, terutama di bumbunya. Makanya Neng Manis Abang sayang nih, kalau misalnya makan mie instan, jangan mie instannya aja, dikasih sayuran, dikasih telur juga, atau protein yang lainnya. Bisa pakai ayam, ikan, kalau mau yang simple-simple telur, terus ada sayurnya. Jadinya kan bergizi gitu nih manis Abang saya ya, bernutrisi juga. Jadi jangan asal makan mie instan aja. Dan ingat, jangan sampai berlebihan. Jangan setiap hari makan mie instan terus, pagi, siang, malam. Jangan ya, karena mie instan tuh nggak bagus ya, karena natriumnya itu. Sebenarnya makan mie instan tuh nggak apa-apa, asalkan nggak berlebihan. Dan di
disandingkan dengan protein yang cukup dan serat yang cukup juga nih manis abang sayang. Jadi ingat ya, jangan setiap hari, dan kalau misalnya setiap hari dilakuin dengan jangka panjang, itu kan yang manis abang sayang bisa darah tinggi, terus juga darah tinggi bisa bikin gagal ginjal. Gitu nih manis abang sayang ya. Dan yang paling penting harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak ya, minimal 2 liter sehari, biar bisa membuang racun-racun yang ada di tubuh kita, biar bisa terfilter sama ginjal. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya, buat yang manis abang sayang. Jangan kemana-mana nih, nanti Abang Revan bakal balik lagi yang pastinya di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soklin. Abang Revan mau puterin dulu ada air bunga nih dari Rita Sugiarto.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Blitar, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru.
1: Soya mie pedes rasa ayam pedas.
3: Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
3: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
5: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
6: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
5: Di toko saya? Ada dong.
6: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
5: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
6: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
5: Promonya banyak.
6: Wah, promo apa aja?
5: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
6: Hah? Terus?
7: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
6: Wah, mau.
7: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
5: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
6: Yang jual untungnya melimpah.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food. Radio Sebobe, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sesnya Kosiar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soklin. Nah, kali ini ya Bang Revan udah tersambung nih dengan Pak Budi ya, yang sudah berada di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Budi, gimana nih Pak di sana?
1: Ya. Ya, Neng Mas Ebang sayang masih di Pasar Perumnas Klender. Dan Neng Mas Ebang sayang, yang pasti saya berada di acara Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan bersama Royal Hijab Saset 1000, pelembut pakaian korset yang bikin hijab dan pakaian wangi sepanjang hari. Nah, keseruan yang ada di sini itu macam-macam Neng Mas Ebang sayang. Jadi di sini ada demo produk untuk varian Royal Hijab Saset 1000, ada game shopping race, terus ada lomba goyang by Soklin, terus ada door prize. Ya, door prize ini macam-macam nih mas-mas sayang. Dari mulai gayung, ember, terus juga barang-barang elektronik. Tadi ada setrika, ada kipas angin, ada kompor dua tungku, dan juga ada kipas angin, dan juga ada brand yang lain. Nah, Neng Mas Ebang sayang, di sini ternyata keseruannya masih ramai sama pengunjung. Jadi Neng Mas Ebang sayang yang kira-kira masih mendekat di arena pasar ini, ayo buruan kemari karena masih banyak keseruan-keseruan yang akan disuguhkan buat Neng Mas Ebang sayang. Dan yang pasti Bang Revan, Royal Sosial ini membagi-bagi hadiah nih, macam-macam hadiahnya.
0: Betul.
1: Jadi itu, acaranya sampai jam 11 siang saja. Hanya satu jam lagi nih.
0: Satu jam lagi ya.
1: Masih ada kesempatan nih mas saya untuk datang ke sini untuk ambil hadiahnya deh. Jadi kalau beli paket, satu paket Royal Sosial 20.000 dapat satu kupon. Kupon itu bisa dimainkan. Itu ada di namanya Wheel of Fortune. Kita putar, nah di situ dapat tuh hadiah-hadiah surprise-nya tuh. Nah, kalau hiburan ini juga memang asik bulan, selain untuk warga pasar di sini yang juga dan serta pengunjungnya, juga Nama sepak saya juga yang belum datang ke sini, ayo segera datang ke sini buruan deh. Karena kapan lagi dapatin paket spesial Royal Sok Hijab Saset 1000 yang wanginya tahan lama sepanjang hari. Begitu Bang Revan.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Pak Budi informasinya.
1: Baik
0: nih.
1: Baik Bang Revan, terima kasih. Kembali ke Bang Revan, silakan.
0: Oke, siap. Nah, itu tadi namanya Sabang Sayang ya. Waktunya cuma sampai jam 11 siang aja nih, jadi masih ada kesempatan ya, jangan sampai ketinggalan nih karena hadiahnya banyak nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang bisa beli paketnya 20.000, nanti bisa dapat satu kupon. Nanti satu kuponnya itu bisa diundi, Neng Manis Abang Sayang bisa dapat hadiah apa tuh? Tadi ada setrikaan, ada ember, ada gayung, ada dispenser juga, ada barang perabotan yang lainnya juga. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan sampai nyesel nih kalau misalnya ketinggalan ya. Makanya sekarang buru-buru nih, mumpung masih ada waktu nih 1 jam ya, atau 50 menit nih, karena sekarang sudah jam 10 lewat 10 ya, masih ada 50 menit untuk menuju pasar Perumnas Klender ya di Jakarta Timur. Apalagi yang deket nih, langsung saja merapat sekalian belanja, sekalian jalan-jalan nih bareng keluarganya. Apalagi hari Minggu nih ya, seru-seruan di pasar, banyak hiburannya juga dan banyak hadiah lainnya juga. Makanya Neng Manis Abang Sayang jangan sampai kelewatan hadiah-hadiahnya ya, jangan sampai nyesel. Oke, itu aja tadi informasi atau laporan dari Pak Budi dan Abang Revan nih. Buat Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Awan Kelabu dari Rita Sugiarto. Buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Spesial bersama Royal 1000 by Soklin.

0: cabang Sayang Sejangkau Siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Sepi dah.
6: Iya, yuk.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
7: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscare.
12: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

105,1 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sejak kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Pagi Special Weekend ya, bersama Royal by Soclean, Royal 1000 by Soclean ini Neng Manis Abang Sayang ya. Sudah jam 10:34 waktu di Blik Siar Neng Manis Abang Sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB ini cerah nih Neng Manis Abang Sayang ya. Mataharinya sudah mulai menyinari jalanan nih, kayaknya udah mulai panas nih jam 10:30 ini ya. Dan ini nih masih ada waktu nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau datang ke pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur, masih bisa nih, masih ada boothnya Royal 1000 by Soclean ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang kesana bisa ikut keseruannya, ada gamesnya. Tadi gamesnya tuh ada Neng Manis Abang Sayang bisa nih beli paket 20.000, nanti dapat satu kupon. Nah nanti itu spin Neng Manis Abang Sayang dapat hadiahnya apa. Nah hadiahnya itu ada setrikaan, ada dispenser, ada perabotan rumah yang lainnya Neng Manis Abang Sayang ya. Nah itu Neng Manis Abang Sayang pasti dapat tuh, pasti untung ya. Kemarin hari Sabtu itu ada yang dapat dispenser Neng Manis Abang Sayang. Nah makanya Neng Manis Abang Sayang jangan sampai kelewatan ya. Terus juga ada goyang jinglenya, terus juga ada door prize-nya nih Neng Manis Abang Sayang. Hadiahnya itu banyak banget. Jadi Neng Manis Abang Sayang kesana cuma beli paket 20.000 aja, itu Neng Manis Abang Sayang udah bisa dapat banyak hadiah yang dibawa pulang. Pasti untung banget kan. Nah makanya jangan sampai kelewatan nih. Sebentar lagi waktunya nih Neng Manis Abang Sayang ya, yang rumahnya dekat sama pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur, langsung saja merapat. Yang jauh mau merapat juga boleh nih ya, masih bisa nih karena acaranya sampai jam 11 siang nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan sampai kelewatan ya. Dan oh iya, nanti juga bakal ada ini Neng Manis Abang Sayang sida ke rumah-rumah nih Royal Soclean-nya ya. Itu jadi Neng Manis Abang Sayang kalau misalnya di rumahnya ada bungkus sisanya yang masih bagus, udah dibuka tapi masih bagus, nanti Neng Manis Abang Sayang bisa dapat hadiah sampai puluhan juta rupiah. Terus juga kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang mau ikutan undiannya juga bisa nih. Neng Manis Abang Sayang tinggal kumpulin 4 bungkusnya aja ya, variannya yang tadi sudah dikasih tahu nih sama Pak Budi. Nanti ya Bang Revan cek lagi ya variannya ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang kumpulin 4 bungkus, terus Neng Manis Abang Sayang bisa masukin ke dalam amplop. Terus juga sekalian dijawab pertanyaan kuisnya dijawab. Nah terus dimasukin ke amplop. Terus Neng Manis Abang Sayang jangan lupa tulis data dirinya secara lengkap. Nah itu tuh amplopnya tuh bebas ya, gak ada aturan mau berapa aja. Mau 100 amplop dikumpulin juga bisa nih. Nah ngumpulinnya di mana nih Abang Revan? Bisa nih langsung kumpulin ke Radio CBB ya, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau di pasar-pasar yang ada sidaknya nih, di pasar-pasar yang ada booth Royal by Soclean-nya. Kayak kemarin ada di pasar ini Neng Manis Abang Sayang di Jakarta Utara. Sebentar Abang Revan cek lagi ya, Abang Revan lupa nih. Di pasar, pokoknya nih hari ini Neng Manis Abang Sayang di pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur. Dan yang kemarin juga ada Neng Manis Abang Sayang ya, di pasar Lontar Jakarta Utara. Nah itu juga bisa nih Neng Manis Abang Sayang kumpulin amplopnya di sana. Terus nanti Neng Manis Abang Sayang undiannya itu bisa dapat sampai puluhan juta rupiah. Nah pasti untung banget Neng Manis Abang Sayang ya, cuma dengan beli ini varian Royal 1000 by Soclean ya Neng Manis Abang Sayang bisa dapat puluhan juta rupiah. Kan untung banget. Makanya ayo cepetan datang ke pasar Perumnas Klender ya di Jakarta Timur, langsung aja dibeli varian Royal 1000-nya by Soclean. Terus nanti Neng Manis Abang Sayang kumpulin bungkusnya, terus nanti bisa dapat undian, hadiahnya bisa sampai 10 juta rupiah. Dan juga nanti ada kuis-kuis on air-nya ya di Radio CBB. Neng Manis Abang Sayang bisa dapat hadiahnya juga sampai puluhan juta rupiah juga. Ini tuh gampang banget, nanti Neng Manis Abang Sayang tinggal tunggu aja jadwalnya. Terus nanti Neng Manis Abang Sayang bisa jawab, kalau misalnya dikasih pertanyaan jawabannya benar, nanti Neng Manis Abang Sayang bisa dapat hadiahnya. Nah makanya tungguin terus eventnya ya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Oke, itu aja ya informasi dari Abang Revan nih. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. Ada Benci dari Rita Sugiarto. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soclean.

0: Memanis abang sayang si Jango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, yang manis abang sayang.
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
2: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
2: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
3: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik, ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Blitar, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
1: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
1: Yuk gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB105.

105,4 CBB, 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mane Sabang Sains Jangkau Siar. Balik lagi nih sama Bang Revan ya, di Goyang Pagi Special Weekend bersama Royal 1000 by Soklin nih Neng Mane Sabang Sayang. Gak berasa ya, udah 3 jam nih Abang Revan nemenin Neng Mane Sabang Sayang ya, dari jam 8 tadi sampai jam 11 nih Neng Mane Sabang Sayang. Masih ada waktu ya buat Neng Mane Sabang Sayang yang mau datang nih ke pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur, Neng Mane Sabang Sayang ya, buat ikutan bersama boothnya Royal by Soklin nih. Di sana seru-seruan ya, ada bagi-bagi hadiah juga. Neng Mane Sabang Sayang cukup beli paket 20.000-nya nanti dapat 28 saset, Royal by Soklinnya nanti dapat 28 saset, terus Neng Mane Sabang Sayang dapat 1 kupon juga buat ditukarkan. Nanti Neng Mane Sabang Sayang bisa dapat hadiahnya tuh di spin. Hadiahnya ada setrikaan, ada dispenser, ada gayung, baskom, ember, dan perabotan rumah lainnya. Nah itu dia, nanti di spin hadiahnya ya. Dan juga acaranya gak cuma itu aja Neng Mane Sabang Sayang, ada lomba goyang jinglenya juga. Jadi Neng Mane Sabang Sayang bisa goyang nanti sama ibu-ibu yang lainnya. Terus juga ada lomba 5 ibu-ibu dikumpulin terus dikasih uang 50.000 Neng Mane Sabang Sayang untuk membeli variannya Royal by Soklin. Nanti dikasih listnya juga. Kalau misalnya yang paling cepat nanti dia yang menang tuh Neng Mane Sabang Sayang. Makanya Neng Mane Sabang Sayang ini yang rumahnya dekat sama pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur, langsung saja merapat ya. Karena waktunya ini sebentar lagi, cuma sampai jam 11 siang aja. Jangan sampai nyesel ya. Kalau misalnya Neng Mane Sabang Sayang kelewatan, tenang aja, masih ada banyak kok. Nanti ada sidak-sidak ke rumah juga nih Neng Mane Sabang Sayang. Yang penting Neng Mane Sabang Sayang masih simpen nih bungkusnya ya, bungkus varian Royal 1000 by Soklin nih. Jadi Neng Mane Sabang Sayang jangan dibuang dulu. Kalau misalnya masih ada, nanti Neng Mane Sabang Sayang berkesempatan dapat puluhan juta rupiah. Dan juga Neng Mane Sabang Sayang bisa kumpulin bungkusnya ya, 4 varian. Terus nanti Neng Mane Sabang Sayang masukin ke dalam amplop, terus Neng Mane Sabang Sayang jawab kuisnya dan tutup amplopnya. Terus Neng Mane Sabang Sayang jangan lupa ya, ditulis data dirinya secara lengkap. Nah itu tuh bisa dikumpulin nih di pasar-pasar, kayak pasar Lontar kemarin di Jakarta Utara, terus di pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur ya. Itu ada kotak nanti ditaruh di situ. Dan kalau nggak mau jauh-jauh juga bisa nih ke Radio CBB, dikumpulinya di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Nah itu tuh nggak ada batasan amplopnya juga, bisa langsung banyak, 100 sehari ngumpulin juga bisa Neng Mane Sabang Sayang. Nanti Neng Mane Sabang Sayang bisa mendapatkan kesempatan puluhan juta rupiah hadiahnya, itu diundi ya. Ya buat Neng Mane Sabang Sayang pokoknya ikutin terus ya eventnya Royal 1000 by Soklin, karena Neng Mane Sabang Sayang bakalan dapat keuntungannya banyak banget. Dan jangan lupa beli variannya juga ya, Royal 1000 by Soklin di pasar Lontar kemarin, terus juga di pasar Perumnas di Klender Jakarta Timur Neng Mane Sabang Sayang ya. Makanya ini masih ada waktu sampai jam 11 siang. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mohon maaf nih, Abang Revan harus pamit dulu nih karena udah jam mau mendekati jam 11 nih Neng Mane Sabang Sayang. Jadi Abang Revan harus pamit, tapi Neng Mane Sabang Sayang jangan khawatir karena masih bisa ikutan acaranya ya. Nanti minggu depan dikasih tahu tadi Neng Mane Sabang Sayang, minggu depan tuh bakal ada lagi acaranya Royal 1000 by Soklin Neng Mane Sabang Sayang di pasar-pasar juga. Nah, jadi Neng Mane Sabang Sayang tungguin aja infonya ya. Katanya sih bakal di Jakarta Timur juga, katanya di pasar Enjo nih Neng Mane Sabang Sayang. Makanya Neng Mane Sabang Sayang ikutin terus ya, tinggal follow Instagramnya Radio CBB atau follow Instagramnya Royal 1000 by Soklin, nanti Neng Mane Sabang Sayang bisa dapat infonya. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Terakhir kata dari Abang Revan nih, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbo lak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Hai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food.
2: Asik, wow. Kita di pantai coy.
1: Yeah, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
1: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
4: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Jasus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Cil abis.
1: Air kelapa mudanya, real cuy.
2: Jasus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Jasus kelapa muda, jasus kelapa muda, gercep banget.
4: Jasus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wings Food.
7: 105,4 FM.
8: 100% Indonesia.
9: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
2: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
2: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
3: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener, rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengajarmu.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Warumanya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
0: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste.

0: dari Wingsuit. Cobain sekarang.
1: Yes, Chef!
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.

0: 60 Alamat Mulia RT 03 RW 08 Kalian mengalami kelenjar getah bening pada di leher operasi lancar bulu-bulu masih ada macam kayak telur gitu pak terbaris ke atas kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya.

0: bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambretnya si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara, cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
9: Dari Wings Food.
10: Hai.
9: Hai.

0: dan shea butter juga yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Ya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care 105,4 FM Radio CBB Bandung.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Asik, kita di pantai.
3: Iya, yoi.
2: Panas, tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
3: Salah. Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya. It's

0: habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsford.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Iya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
6: Ngantuk.
5: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu.
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
6: Ya.
5: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
5: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu Mini Brookman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu.id dan kunjungi

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB, dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Twitter, break dulu yuk.
3: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi.
5: Yuk gurih, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Dengan sahabat sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wingsuit. Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 100.

0: 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ngantuk.
5: Ya.
4: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu ini berukuran dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu.id dan kunjungi

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
3: Wah, mau.
1: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya beli.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya

0: gorengnya pecah banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
1: Iya dong, fantastis.
0: Siap cantik.
3: Eh,
0: ini sukses aja luar biasa. Mengetan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak. Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Teng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget.
9: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wingscare.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
4: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
3: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
4: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
3: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
5: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
3: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dipatok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: juga sekarang udah enak. Kemarin ngasih kalengnya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Borokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Ava.

0: ஜாக்போட் லகானா தெரியுமா
1: பூஜனா
0: ஹலோ எவ்ரிபாடி.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
2: Hey, manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054.

0: break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat dan cukup intens lagi.
0: Yuk, gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
0: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
0: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
0: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
4: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
5: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
4: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia.

0: Diana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin ngasih kemarin nggak air dan kakinya pun udah nggak kesemutan. Ya gitu ya, darah tubuhnya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Workman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM Nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105.

tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh, iya.
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Mie-nya pipih dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Bu Nana.
3: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: 105,4 FM.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT03 RW09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: giginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Workman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

sedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
7: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wingsfoot
9: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan

0: Terus sekarang udah enak, kemarin ngasih orangnya dan kakinya pun udah gak kesemutan gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi Rp200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: 105,4 FM
5: 100% dari Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan, alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Atau kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Mini Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198100998 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Abang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Sayang, sejang kau siar Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Saya nunggu duit nih.
1: Lumayan banget lagi.
2: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
1: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
2: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
1: Tapi kan cuma duit jatuh.
2: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
1: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
2: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
1: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
2: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
3: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Optimis, obrolan seputar iman dan Islam bersama Ustaz Dr. Andes Kustirima.
6: Kita pengennya kaya raya, tapi emang ujinya gak begitu. Kita hidup pas-pasan, ya udah kita syukuri aja. Yang penting kita punya tujuan, pas duitnya ada itu.
5: Dengan sebuah saya bisa berinteraktif melalui telepon di 021-536-3333 atau WA di 0895-2010-54. Ikuti acaranya setiap hari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi di 105.4 FM CBB.

0: Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herba tesma.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Iya. Nanahnya

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Orang Tua sudah ada sejak 1948.
1: Main manis abang sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: 105,4 FM, 100% dan ke Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Itu ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh! Eh, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Pemirsa bangsa yang sejengkal siar, hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Mas Abang Sayang Si Janggo Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.

0: Podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada 2 peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
2: Goyang ngebor.
1: Salah.
2: Goyang bebek.
1: Salah.
2: Goyang pinggul.
1: Salah. Grup B, apa jawabannya?
3: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Yang manis abang sayang sejam kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
2: Kesurupan kali ya?
1: Aduh, gue jadi takut nih. Lari aja yuk. 1, 2.
2: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
1: Lah, bukannya lo kesurupan. Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa

0: betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak Kaisar 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak Kaisar dan Bio ASA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak Kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak Kaisar 88, BOSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur niatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah.

0: nafasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin ngasih kemarinnya dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu milik Nurutman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Siang, sore, dan malam. Hanya CBB

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mitra Sehat Dirasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terbaru ke atas, kemarin habis buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
3: Ya, air bambu Habibur Rahman ya pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?

0: sesuai dengan syariat ya teman-teman pada tanggal 20 Ramadan
1: amin
0: ya salam satu dan ini kan saya tetap kalau dari masih dokter
2: ini dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM, 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yee, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pak.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
3: Jadi nggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya
4: enggak, masih ada. Kan itu ya